Pujian berbalasan dari Mazmur 138. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Bernyanyi segenap hatiku.

Hendaklah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepada Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Tuhan, dengarlah dan terimalah kami dalam anugerah dan rahmatmu yang besar. Amin. Memburu-buru berlelah.

Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman Tuhan bersabda, orang yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Demikian berita anugerah. Ayat 3, ya Tuhan Yesus sayanglah.

Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Tuhan telah mengampuni kita dari setiap kesalahan kita. Tuhan telah memberikan kepada kita berita anugerah. Terimalah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Tuhan ada pada kita sebagai orang percaya. Kita berbeda, tetapi Dia mempersatukan kita di dalam gerejanya. Menerima kasih Allah yang besar untuk kita juga berbagi kasih ini di antara sesama kita. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Pujian paduan suara Pesperawi dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Paduan suara remaja Provinsi Pegunungan.

Kita akan mendengar firman Tuhan. Dalam doa kita nyanyi bersama nyanyian rohani 84 ayat yang pertama. Dalam sikap doa kita menyanyikan bagian ini untuk minta Roh Kudus menolong kita mendengar firman Tuhan. Tak kita menyerahkan.

Amin. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Kitab Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 22. Dengan perikop faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersurat-surai karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam laut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya.

Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, saya mengawali bagian ini dengan memberikan kita untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Karena perlu diketahui oleh kita sekalian bahwa Gereja GKI di Tanah Papua ini bukan gereja suku. Gereja GKI di Tanah Papua adalah gereja oikumenis yang menyatukan segala suku, bangsa, dan bahasa di tanah ini. Di gereja ini ada dari HKBP, ada dari gereja Batakaro, ada dari GKI Jawi Wetan, ada dari gereja Protestan Jawa Barat, ada dari gereja Bali, ada dari gereja Evangelis Kalimantan, ada dari Gemim, ada dari gereja Toraja, ada dari Sulawesi Tenggara, ada dari Gemim Sulawesi Utara, ada dari GPM, dan dari semua yang ada di Tanah Papua, di gunung, di lembah, di pesisir, di pulau, dipersatukan dalam gereja 70 klasis GKI di Tanah Papua. Dari 6 provinsi, GKI hanya satu di Tanah Papua. Sehingga saya mengawalinya dengan memberikan salam, karena hari ini kita kedatangan tamu duta-duta Kristus di gereja ini, di klasis ini. 53 jemaat, 3 jemaat persiapan klasis GKI Manokwari. Kami sambut kehadiran Bapak Ibu, anak-anak dari Provinsi Papua Pegunungan, tapi juga dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Tuhan memberkati saudara-saudara, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan jemaat untuk datang memuji Tuhan di tanah Injil ini. Di tanah yang telah membuat kita mendapat terang. Di tanah yang membuat kita tidak hidup lagi sendiri-sendiri. Di tanah yang membuat kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, hidup bersama-sama, tidak membedakan kulit dan rambut. Itulah GKI di Tanah Papua. Maka hari ini puji-pujian yang hendak disampaikan oleh anak-anak menandakan bahwa masa depan gereja ini terletak di antara setiap orang yang terus mau memuji memuliakan Tuhan. Minggu yang lalu, tanggal 14, kita baca di Amsal pasal 1 tentang hikmat yang kita harus bersama-sama mengerti bagian itu, bahwa nasihat hikmat menuntun kita, dan minggu ini adalah faedah daripada menuntut hikmat, itu adalah temanya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh para pendengar RRI Manokwari yang mengikuti dalam khutbah ini, dari firman ini mau mengajak kita semua untuk mengerti faedah dari menuntut hikmat, manfaat, keuntungan, usaha dan kerja kita, lelah dan keringat kita untuk bekerja dengan jujur, bekerja dengan setia, takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menunjukkan bagaimana seseorang memiliki faedah dan menuntut hikmat untuk dimilikinya. Hari ini kita sama-sama, hari ini kita ada di gereja, hari ini kita memuji Tuhan. Tapi panggilan hidup kita untuk mengerti arti hikmat dari Tuhan itu sangat berharga dan penting untuk kita. Sehingga tidak ada seseorang pun berkata bahwa dia lebih mampu, dia lebih hebat, dia lebih bisa dari posisinya, dari jabatannya, dari penguasaannya. Maka di hari ini seluruh mimbar-mimbar GKI mengingatkan setiap umatnya, baik pemimpin-pemimpin pemerintah, swasta, bahkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita ada, mengerti tentang arti faedah tentang menuntut hikmat. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal dari ayat 1 sampai ayat 22 memberikan penjelasan penting bagi kita untuk kita belajar bersama-sama tentang faedah dari menuntut hikmat. Yang pertama itu adalah
bahwa usaha untuk mendapatkan hikmat itu harus dimiliki oleh setiap orang. Karena hikmat itu tidak datang secara instan atau otomatis. Itu ada usaha. Siapa yang harus berusaha untuk mendapatkan hikmat? Salomo menuliskan dengan memulai, "Hai anakku." Siapakah yang disebut sebagai hai anakku? Semua orang yang mau belajar. Sebab seorang anak itu dia tetap mau belajar. Banyak hal yang dia belum mengerti, banyak hal yang dia belum tahu. Banyak hal yang harus dia dibentuk, dia dilatih. Supaya dia menjadi penurut pendengar, tetapi juga mau memahami dan menyimpannya dengan baik. Salomo mengawalinya dengan berkata, "Hai anakku," bahwa hikmat ini menuntun kita dalam perjalanan panjang. Mulai dari masa muda sampai masa putih rambut kita. Untuk memperoleh hikmat. Kita tidak belajar di sekolah lagi, kita sudah tidak kuliah lagi. Kita tidak dapat pengetahuan secara resmi, tetapi dengan hikmat kita semua belajar. Oleh sebab itu, Salomo memulai dengan kalimat atau kata, "Hai anakku." Sebab hikmat itu menuntun kita mulai dari hati seorang anak yang mau belajar, mulai dari telinga seorang anak mau mendengar, mulai dari mulut seorang anak yang mau berkata-kata yang benar, dan mulai dari seorang anak yang mau melangkah dalam tindakannya yang sesuai dengan maksud Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. "Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam." Hikmat ini tidak bisa membuat kita hanya duduk di rumah baru hikmat datang. Tetapi kita harus ada suatu gerakan dari diri kita untuk belajar tentang Tuhan dan kehendaknya. Sehingga ada usaha dari diri kita untuk mendapatkan hikmat. Hikmat itu kekayaan kita. Hikmat itu adalah harta ilahi hidup kita. Salomo memiliki kekayaan. Dari seluruh raja dia kaya. Tetapi dia tidak akan merasakan kekayaan itu kalau dia tidak memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Sederhananya dari Salomo katakan, "Berilah aku hikmat supaya aku bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar." Dengan mengusahakan mendapatkan hikmat, kita pahami, mulai dari hati, mulai dari telinga dan mulut, tetapi juga tindakan. Maka ini diingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Dan hari ini, bahkan setiap saat kita ada dalam gereja, kita memuji Tuhan, tetapi itu hanya sebagai liturgi. Maka mimbar GKI hari ini mengingatkan semua kita, harus kita memiliki sesuatu yang keluar dari diri kita. Sehingga tidak ada penilaian dan ukuran bahwa gereja ini tidak punya Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, maka hati ini membuat kita mengerti. Kita dapat pahami, kita dapat ikuti apa yang dikatakan. Kita menyimpannya baik-baik. Kita taruh itu dalam kehidupan kita. Itu satu usaha. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi ketika kita menerima apa yang dikatakan oleh hikmat Tuhan ini, itu ada di dalam hati, kita mendengarnya dan kita mengeluarkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang berusaha mendapatkan hikmat, dia dapat pengertian tentang Tuhan dan hidupnya. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua tentang kita mengerti faedah dari menuntut hikmat, itu ada perjumpaan dengan sumber hikmat itu.
dari ayat 5 sampai ayat 9. Usaha untuk memperoleh hikmat, di situ terjadi perjumpaan dengan sumber hikmat. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai sumber hikmat, Dia membuat hati pikiran kita dan perasaan bahkan akal budi kita ini mengenal akan Allah. Sebagai sumber hikmat, lalu kita merasakan ada satu rasa hormat. Kita bangga kepada Allah kita. Kita menghormati kepada Tuhan, itu menjadi tanda kita takut kepada Tuhan. Kita di Papua hari ini punya sikap dan rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan ini sudah mulai memudar. Maka firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita menghormati Tuhan sebagai sumber hikmat, kemampuan saya, kepandaian saya, segala hal yang saya miliki hari ini, itu hanya datangnya dari Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan. Hari ini saya pandai baca not. Hari ini saya bisa menyanyi. Itu karena Tuhan mengizinkan saya untuk memuliakan Dia. Untuk memuji kebaikannya. Maka setiap orang yang telah belajar dari faedah dan menuntut hikmat, dia memperolehnya. Ada perjumpaan-perjumpaan yang terjadi. Perjumpaan dengan sumber hikmat membuat seseorang mengerti bahwa pengetahuan dan apa yang dia harus kerjakan ini juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak tadi menyanyi, kita berikan tepuk tangan. Menjadi tanda bahwa kita bersyukur memuliakan Tuhan yang memberikan anak-anak kita ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka menjadi duta-duta dari provinsi dan dari gereja untuk memuliakan Tuhan di dalam gereja dan di tempat ini. Kita bersyukur dan berterima kasih karena ada perjumpaan dengan sumber hikmat hari ini. Maka setiap orang yang mendapat perjumpaan dengan sumber hikmat itu, dia merasakan sungguh-sungguh ada pengertian di dalam dirinya. Bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana panggilannya itu dengan Tuhan. Bagaimana dia melihat kebaikan Tuhan itu dengan air matanya. Bagaimana dia melihat kebaikan Tuhan itu dengan kesedihannya, dengan pergumulannya, dengan kegagalan-kegagalannya, dengan persoalan-persoalannya, apakah ada kebaikan Tuhan. Nah, hanya dengan memiliki hikmat kita bisa mengerti. Tidak hanya dengan kuat kita, mampu kita, tetapi dengan tunduk. Ada perjumpaan rasa takut kepada Tuhan. Disitulah kita menghargai bagaimana hikmat itu menolong kita untuk mengerti. Perjumpaan itu juga dengan hikmat dapat menuntun kita menghindar dari sesuatu yang mencelakakan, menghindar dari sesuatu yang tidak membawa berkat, menghindar dari sesuatu yang menjatuhkan orang lain, menyusahkan orang lain. Memperoleh hikmat dari Tuhan itu menandakan bahwa kita harus menjaga alam ini, tanah ini, gereja dan persekutuan ini. Injil ini bukan hanya untuk kita manusia, tapi Injil ini juga untuk alam tanah Papua. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami injak tanah ini. Bapa, Anak dan Roh Kudus ada di tanah ini, maka Injil ini untuk menyentuh seluruh alam kita. Dan hal yang ketiga, faedah dari menuntut hikmat itu adalah buah untuk tetap hidup dalam hikmat. Ayat 10-22. Hati dan jiwa kita menjadi senang, langkah hidup kita terpelihara, situasi-situasi dan keadaan kita yang buruk dapat kita pilih. Dapat kita mengerti, dapat kita pahami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang diberkati, tema Pesperawi Nasional ke-14 di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, diambil dari Mazmur 34 ayat 2a yang berbunyi,
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kita garis bawahi kata segala waktu. Itu berarti bahwa puji-pujian kita tidak boleh putus. Kita memaknai hikmat Tuhan dalam kelemahan dan kekurangan kita. Bahkan di dalam air mata dan persoalan kita pun ada puji-pujian bagi Tuhan. Hari ini kondisi tanah Papua tidak aman-aman. Selalu menjadi doa bagi saudara-saudara kita yang ada di pegunungan. Tetapi ternyata kita yang ada di pesisir juga tidak aman. Ketidaknyamanan ini terjadi oleh karena setiap orang tidak belajar untuk menuntut hikmat itu tinggal dengan hidupnya. Mempersalahkan satu orang, mempersalahkan kelompok, mempersalahkan pimpinan, mempersalahkan bawahan, segala sesuatu menyalahkan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita masing-masing belajar dari faedah untuk menuntut hikmat dari dirinya. Subtema dari Perawi Nasional ini katakan, puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Hari ini dari pegunungan bisa datang dalam gereja Sion Sanggeng. Perawi dari Sulawesi Tenggara bisa ada, tapi juga ada di jemaat-jemaat yang lain. Menandakan kasih dan perdamaian dan persaudaraan itu menjadi doa kita bersama. Pergumulan dan air mata tanah Papua ini menjadi doa dan menjadi permintaan kita bersama. Supaya setiap orang yang bertanggung jawab biar dan mengaturnya memilih hikmat. Tidak membuat satu pihak, satu kelompok, satu suku menjadi sedih dan menangis. Firman Tuhan mengingatkan dan memanggil kita dalam satu tanggung jawab bersama. Kita bersyukur dalam pesta iman paduan nyanyian-nyanyian gerejawi yang ada di provinsi ini, kabupaten ini. Menghadirkan kedamaian dan sukacita besar bagi setiap umat yang menerima. Setiap umat yang menyaksikannya. Maka pujian dan persembahan yang diberikan hanya untuk hikmat yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan percayakan saya sebagai duta Kristus. Maka penghargaan ini adalah bagian yang saya harus terima sebagai bagian dari hikmat Tuhan untuk saya. Menang atau juara itu sudah ada. Sebab menyanyi untuk Tuhan semua juara satu. Ada yang bilang amin. Menyanyi untuk Tuhan itu tidak ada juara dua, tiga, semua juara satu. Tapi ada juri di depan. Bernyanyilah dengan hikmat dari Tuhan. Kalau kita bernyanyi dengan hikmat dari Tuhan, tidak putus di Sion Sanggeng. Tidak putus di venue-venue yang nanti disiapkan untuk semua tampilan dari Papua Pegunungan, dari Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak putus di situ. Tanah, gereja, tempat di mana saudara ada, menjadi kemuliaan hormat mempersembahkan saudara datang untuk memuliakan Tuhan di tanah Injil ini. Maka bagian yang terakhir dari firman Tuhan ini saya memberikan pesan bagi kita, khusus untuk anak-anak. Gereja dan masa depanmu diawali dari bagian firman Tuhan ini dengan hai anakku. Maka kita semua belajar menundukkan diri, menghargai dan menghormati Tuhan yang telah memberkati kita, menjaga kita sampai hari ini, menuntun kita dan menolong kita, tetapi juga bisa mengawasi kita dari situasi-situasi keamanan kita. Marilah kita tetap menguatkan hati iman percaya kita untuk terus menuntut hikmat supaya kita tetap mengerti Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat mempersiapkan diri untuk ada dalam pesta iman nyanyian paduan suara gereja.
Percayakanlah bahwa Tuhan menyertai saudara setiap doa dari tempatmu. Demikian hari ini kami di Jemaat Sion Sanggeng berdoa Tuhan menyertai saudara dan menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, kita berikan persembahan masing-masing. Kita mengucap syukur untuk berkat yang kita terima dari Tuhan. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Suara Gembira 35 ayat 1 dan seterusnya. Sehari-hari Tuhanku

Kita berdoa menyerahkan persembahan-persembahan kita. Mari berdoa. Allah sumber berkat, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pokok anggur yang benar, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan atas persekutuan di hari ini, di gerejamu ini, Jemaat Sion Sanggeng. Setiap jemaatmu datang mengangkat hati dengan penuh syukur atas semua berkat-berkat Tuhan yang diterima, baik yang dibeli ataupun yang tidak terbeli. Atas syukurnya itu, setiap respon jemaat dengan memberi berupa persembahan uang. Tangguh-tangguh yang telah dipegang oleh hamba-hambamu, di dalamnya tangan jemaat rata ulur, orang tua sampai anak-anak, sebelum meletakkan di altar Tuhan, Tuhan berkenan menerima setiap pemberian-pemberian jemaat melalui tangguh tetapi juga melalui kotak. Bersama dalam persembahan jemaat, hamba mendoakan pengucapan syukur secara khusus peserta Pusparawi Provinsi Papua Pegunungan. Mengucap syukur atas kasih pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, boleh datang ada di Manokwari untuk mengikuti Pusparawi Nasional ke-14. Tuhan menyertai semua pengurus, bahkan semua yang mengikuti lomba. Disertai, dijaga, dilindungi, bahkan juga yang ikut bersama-sama dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dalam doa ini juga disampaikan ucapan syukur dari Ibu terkasih atas ulang tahun Ibu Santi Sibi. Pada hari ini, Minggu 21 Juni, boleh bertambah usia genap 42 tahun. Diberkatilah Ibu kekasih dalam kasih dan anugerah pertambahan usia. Kami juga membawa dalam ucapan syukur bersama dengan Pesperawi dari Sulawesi Tenggara. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaanmu boleh ada di Manokwari untuk persiapan mengikuti Pesperawi Nasional. Setiap peserta yang ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, kami mengucap syukur atas perjumpaan dalam persekutuan di hari ini. Mengucap syukur juga bersama untuk RRI Manokwari yang menerima melaksanakan siaran RRI hari ini di Sion Sanggeng. Firman-Mu menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengar, dimanapun mereka berada, dengan mengangkat hati syukur karena boleh mendengar firman Tuhan melalui RRI Manokwari. Hamba bawa dalam doa ini bersama dengan persepuluhan jemaat.

Mas Manuel Oporai, Ibu WHS dari Rayon 7, dan juga Bapak Ketua Persepuluhan dari Keluarga Hein Go Jupari. Bapak di surga, terima kasih. Kami bawa semua ini dengan mengucap syukur karena Tuhan boleh memberikan kami hikmat dalam seluruh tugas tanggung jawab. Diberkatilah setiap orang tua sampai anak-anak dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam tanggung jawab dari setiap kehidupan umat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, sumber segala berkat. Kami berdoa membawa seluruh persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Allah Bapa di surga. Amin.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Kita mengaku iman kita bersama-sama dengan menyanyi nyanyian rohani 77 ayat 1, 2, dan 3. Ku percaya Allah Bapa.

Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita arahkan hati kita masuk dalam syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah sumber hikmat di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami sekalian tentang hal kasih. Dan di dalam oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun kami dalam hati kehidupan kami untuk menerima firman-Mu di hari ini. Taruhlah firman itu menjadi tempat yang baik dalam kehidupan kami, supaya setiap langkah hidup kami dipelihara oleh Tuhan sendiri. Kami sadar sungguh Tuhan, kami punya

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Trivia Pildun RRI.
2: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Sebenarnya yang bertugas ya Pak Kataman di Sabah Budaya di siang hari ini sampai jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Kita sebentar lagi kasih sekilas info ya buat Sabah Budaya di siang hari.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Ya sebenarnya ada sekilas info ya bahasa pemberdayaan di siang hari ini ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Pelindungan Anak Arifan Fauzia ya mengajakkan perempuan Indonesia mengoptimalkan bermanfaat pemekaran rumah masing-masing. Tujuannya untuk memperkuat ya ketahanan pangan keluarga sekaligus juga menegakkan pengelolaan rumah tangga di tengah tantangan ekonomi saat ini. Wali Kota Tasikmalaya ya untuk Firman Ramadan mendukung pernyataan Menteri PPAA yang tengah berkunjung ke wilayahnya. Firman juga mencontohkan ya konsumsi cabai per rumah tangga yang bisa mencapai 3.000 per hari. Untuk memanfaatkan ini pekarangan untuk menanam cabai dan juga kebutuhan lainnya. Yang terakhir ya sebabnya ada kekerasan fisik ya, emosi lain-lain juga seksual, bahkan juga kelak terjadi di rumah kita sendiri. Karena itu juga kita lanjut ya, peran aktif perempuan menjadi kunci utama untuk menjaga keluarga dan juga melindungi anak-anak. Ya sebab itu untuk sekilas info ya, bahasa budaya di siang hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat,

0: berbangsa dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
1: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
0: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya sebenarnya ada sekilas info ya, pesawat daya di siang hari ini ya. Ada sejumlah media ya, ternama Skotlandia, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan wasit asal Tanstor ini dipilih ya, di Piala Dunia 2026. Terutama juga setelah Skotlandia kalah 0-1 dari Maroko pada laga kedua. Untuk grup C ini Piala Dunia 2026 di Stasiun Gelitir Amerika Serikat. Untuk gol tunggal ini kemenangan Maroko dicetak oleh Ismail saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Gol tercepat ini tersebut dinilai menjadi pungkulan telak dan juga mempengaruhi permainan Skotlandia sepanjang laga. Untuk sedangkan media Inggris ya menggambarkan gol cepat Maroko sebagai pukulan yang merusak harapan juga di Skotlandia. Di Piala Dunia ini laporan tersebut ya menyebut para pendukung Skotlandia ini tampak terkejut ya ketika Maroko berhasil mencetak gol hanya beberapa menit setelah kick-off. Yang terakhir ya, ada kini Skotlandia ini harus meraih hasil positif saat menghadap Brasil pada pertandingan terakhir. Jika ingin menjaga peluang lolos ke babak 32 besar, Piala Dunia 2026 tetap hidup. Ya, seperti itu sekilas info ya, Bersama Budaya di siang hari ini.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya Tong pernah bertemu di Amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini Tong dua petakdir. Dan terima kasih karena dia memberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi, tapi saya akan tetap kembali setelah hujan.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ya, sahabat antisipasi Bu, ya, Bu di siang hari ini ya, ada asosiasi ya, penguasaan dan juga pengelolaan dapur makan bergizi gratis Indonesia atau APPMBG mendukung evaluasi dan juga moratorium sementara program makan bergizi gratis atau MBG. Namun ya, APPMBG ini meminta langkah tersebut dibarengi benahan tata kelola yang transparan dan juga akuntabel. Pernyataan itu juga disampaikan ya setelah Kejaksaan Agung menahan Kepala BGN periode sebelumnya bersama dua wakilnya pada Juni 2026. Kasus tersebut ini memicu pergantian kepemimpinan BGN dan juga memperlakukan moratorium pembangunan dapur baru SPPG secara nasional. Meski mendukung evaluasi ini, program makan bergizi gratis APPMG ini menilai moratorium harus menjadi momentum pembenahan tata kelola menyeluruh.

APBMG ini berharap ya evaluasi ini yang dilakukan pemerintah dapat memperkuat pelaksanaan program MBG sebagai sehingga mendapat manfaatnya tetap dirasakan masyarakat. Khususnya juga jutaan anak ya yang menjadi sasaran program tersebut. Ya sahabat, sekelas info ya bersama Budaya di siang hari ini.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan
2: teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Menurut KBBI, pelangi adalah lengkungan spektrum warna yang terbentuk akibat pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik hujan. Selama ini kita mengenal pelangi dengan 7 warna utama, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun faktanya, pelangi tidak hanya terbatas pada 7 warna tersebut. Secara ilmiah, pelangi terdiri dari spektrum warna kontinu, artinya warna-warna di dalamnya saling menyambung tanpa garis pemisah yang jelas. Karena itu, jumlah warna pelangi sebenarnya jauh lebih banyak, bahkan mencapai jutaan gradasi. Hanya saja, keterbatasan mata manusia membuat kita hanya bisa melihat beberapa warna dominan. Ribuan nuansa lain tersembunyi di antara gradasi yang halus. Dengan demikian, meskipun pelangi sering disebut memiliki 7 warna, kenyataannya fenomena alam ini menyimpan kekayaan spektrum yang jauh lebih luas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi,

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ya, soalnya ada sekilas info ya, saudara, di siang hari ini ada Wakil Ketua DPR ya, Sari Yulianti ini meminta polisi mengusut tuntas kasus penyekapan dan juga menganiaya terhadap perempuan berinisial YTR pada umur 29 tahun. Untuk menurut informasi ya, korban diduga ini mengalami penyekapan selama 3 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hari ini menegaskan kasus tersebut tidak hanya masuk pada ranah pidana, menurut ini juga merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga berdampak secara fisik maupun fisiologi bagi korban. Nanti untuk pengangka hukum ya, saat ini menegakkan pentingnya pelindungan dan juga pemulihan bagi korban. 300 ini berusia 50 tahun itu mendorong kementerian dan juga lembaga tersebut serta pemerintah daerah memastikan korban memperoleh layanan yang dibutuhkan. Sari berharap ya, kasus tersebut ini menjadi momentum memperkuat pencegahan dan juga menangani kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tidak boleh ada juga ruang bagi ya pelaku kekerasan terhadap perempuan, menegaskan ya, seperti sekelas info ya, Bapak Budaya di siang hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Sesuai tadi sekali info ya, bisa berada di siang hari ini ada peringatin ya hari Ayah Sedunia dan berlangsung pada Minggu tanggal 21 Juni 2006. Momen ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan kepada sosok ayah. Simak sejarah, tradisi hingga daftar negara yang merayakan Hari Ayah Sedunia 2026. Perlu diingat ya, tanggal peringatan Hari Ayah Sedunia ini berubah-ubah setiap tahunnya. Setiap hari juga ini berubah setiap tahunnya, setiap hari Minggu, pekan ketiga bulan Juni. Ini ada cara sederhana ya, merayakan Hari Raya, perayaan Father's Day ya, untungnya dilakukan secara sederhana dan juga berfokus pada kebersamaan keluarga. Beberapa kegiatan yang sering dilakukan antara lain ada memberikan kartu ucapan atau surat berisi pesan pribadi. Memberikan dan menyiapkan hadiah sederhana ya sesuai hobi ayah, dan juga mengajak ayah makan bersama keluarga dan juga menghabiskan waktu bersama melalui kegiatan favorit. Yang terakhir ada memberikan kejutan ya kecil sebagai bentuk apresiasi. Ya seperti itu sekilas info ya bersama daya di siang hari ini.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Wah, gimana dong?

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Ya sebenarnya risiko simpul ya sebenarnya ya, di sore hari ini ya ada Ibu Kota Nusantara ya atau IKN ini memiliki potensi usaha untuk pengembangan kuliner Nusantara khususnya mendorong kuliner UMKM masyarakat lokal. Pejajaran ini usaha kuliner UMKM di IKN menjadi simbol mempersatu cita rasa kuliner Nusantara dan juga pembangunan peradaban infrastruktur modern. Untuk Ketua Umum ya Gerakan Dapur Indonesia atau Garuda Novalia dalam kunjungan kerja di IKN ini melihat potensi pengembangan kuliner. Ia berharap juga ya pemerintah dapat mendorong pertumbuhan kuliner Nusantara sehingga pengusaha dapat menambahkan investasi pada bidang kuliner di INKN. Salah satu UMKM juga merupakan pedagang makanan. Ningsi juga mengaku tertarik berjualan di IKN ini jika wilayahnya semakin ramai. Wilayah baru ini tata kota bagus ya, akan melahirkan pusat ekonomi yang baru untuk berkumpul dalam berusaha. Kalau

Terus semakin banyak ya orang di orang kayak INKN ini, bisa juga banyak pedagang kesama untuk usaha. Pasti ada juga harapan ya, baru di tempat yang baru, apalagi INKN ini akan jadi kota modern, harap Ningsih. Ya, seperti itu sekalian info ya buat Sobat Budaya di sore hari ini.

0: Senin 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Madu sejatinya tidak pernah basi. Jika madu tersebut dalam kondisi murni dan disimpan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor alami dalam madu yang membuatnya tahan lama dan sulit mengalami pembusukan. Pertama, madu memiliki kadar gula yang sangat tinggi, sekitar 80%, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat kering bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk hidup dan berkembang biak. Kondisi ini menghambat pertumbuhan mikroba penyebab basi atau busuk. Kedua, madu bersifat asam dengan tingkat keasaman antara 3,2 hingga 4,5 yang juga berperan membunuh atau menghambat mikroorganisme yang masuk ke dalam madu. Ketiga, madu mengandung enzim yang diproduksi lebah seperti glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida sebagai antibakteri alami. Ini menjadikan madu sebagai bahan yang sangat awet secara alami. Meski begitu, madu bisa mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap, kristalisasi atau magras dan berbutir, serta perubahan aroma dan rasa jika disimpan terlalu lama atau pada suhu yang kurang tepat.

0: cerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda Batu Cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
1: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandemu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
2: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
1: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
2: Kalaulah itu keinginanmu, Kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah, Kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
1: Tentu tidak, Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang. Kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
0: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
3: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
4: Baik Tuan Sodagar, kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
0: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
3: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
4: Iya, tuanku. Bukan hanya kampung ini yang indah. Ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik, tuanku.
3: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah sudah mau 3.
4: Ah, tuanku, ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
3: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
0: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
2: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam perkarangan rumahku?
3: Oh, maaf. Hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam perkarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
2: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
3: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
0: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
3: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
2: Sudah 2 kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
3: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
2: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan agar warga kampung ini dapat datang kemari.
3: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
2: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas. Tolong aku.
5: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke tanah empat lawang untuk mengenakan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
2: Tolong, lepas, tolong aku.
1: Adinda Hasna, kamu kenapa?
2: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka, dia memaksakan.
1: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana? Dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
6: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku, karena aku sang saudagar kaya.
1: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
6: Wahai para anak buahku, serang dia.
5: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari, dibantu oleh beberapa anak buahnya. Pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
6: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
5: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
1: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku.
6: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah anak muda, aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
1: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
6: Aku menyesal. Kami minta maaf.
1: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
5: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklor atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi dia pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Nah, gotong royong dalam tujuannya meringankan.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling sampai 3 kali.

Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah

0: dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa

fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Suara Budaya Manokwari.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kakak tahu ke tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Bu, di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya. Sino PR sih? Sino Dako. Dako Sino PR.
4: PR Isoy.
5: PR Matematika.
6: Sino Ki.
7: Sino.
8: Sino kon. Dedawi kan mitak guru no.
9: Oh. Yang sinan sampai anom.
10: Ibu kamat kai.
11: Sino.
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
12: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Dengan perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenankan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli. Dan
0: kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja. tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Emang nih tim sesnya ini nih pada kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi.

0: apa itu kuntau?
1: Lu tahu kuntau enggak?
2: Kuntau. Enggak tahu kuntau.
1: Enggak tahu ya? Iya. Tapi pernah dengar enggak sebelumnya?
2: Enggak pernah juga sih kuntau. Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar ya? Iya. Mas Chandra, ya? Pernah dengar kata kuntau enggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar kuntau enggak?
2: Oh, kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu?
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar apa tuh? Artinya, maksudnya?
2: Oh, kalau mungkin kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga. Cuma sih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakin ini akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Nah, kuntau. Karena kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa eksis saat ini.
0: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan kuntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Jadi pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu dan menjadi tren mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar, tapi sependengaran saya kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
0: Langkanya kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
5: Tapi kuntau yang ini cuma berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
5: Iya. Yeah.
1: Apakah itu juga memang kuntau Tidung ya, saya bilang itu emang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
5: Iya, itu asli dari Tidung. Ya, memang kalau kita ngelihat cerita kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja, mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
0: Bedanya kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman. Tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
5: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. hakikatnya membina dia gitu.
0: Jailani salah satu mahasiswa PPKIA Tarakan dan sekaligus murid Kuntau pun senang bisa belajar Kuntau. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah ini kan udah berapa lama ikut belajar Kuntau?
6: Sekitar 2 tahunan sudah.
1: Sudah 2 tahun ya. Terus manfaat yang lain?
6: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh jaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan kita.
1: Harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kuntau ini apa?
6: Ya lebih maju lagi Mbak. Dan alat-alat yang ini kan belum ada, supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri Kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung, Ulun, Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Thank you.
1: Thank you.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Anak papa belum tidur.
1: Eh, papa baru pulang kerja, pa?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, ah?
1: Lagi ngerjain tugas nih, pa.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, pa. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba, apa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti.
0: Oh.
1: Ai Mangkung, pah. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pah.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya?
0: Hmm.
1: Hah, pasti nggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Sik, papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Ya, ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya, jadi nih pa, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, pa.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, pa.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang nggak boleh minum.
1: Iya, pa. Mau tahu, pa, kenapa?
0: Mau dong, mau.
1: Gini, pa. Jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, pa, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, pa?
0: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh, terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, pa. Jadi semua-mua dikasih, baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa, semua-mua papa beliin ya kan?
1: Enggak, papa nggak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, pah, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, pah.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah, putriku.
3: Terima kasih, ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik, ayah.

0: nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, Pa.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, Pa. Di sini yang serem, Pa.
0: Serem kenapa?
1: Jadi, pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, Kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, Pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti Pak Guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf. Kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, Pak. Ada orang jahat, Pak.
0: Orang jahat?
1: Iya, Pak.
2: Hei, lihat. Itu Putri Datu Paleo dari Desa Jompang.
3: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
2: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
3: Iya.
2: Bagaimana kalau kita rampas?
3: Bagaimana caranya?
2: Ikut aku.
0: Dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat. Kayak putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama mama? Kan mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
0: Oh iya, mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, papa beraninya ngomel di sini. Coba depan mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan mamamu.
1: Alasan, bilang aja papa takut kan sama mama.
0: Ayo lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyergap putri Lala Sri Menanti, Pak.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
0: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak. Kakak baca lagi ya. Oh iya. Gini, Pak. Jadi, Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si putri ditinggal sendiri. Gitu.
0: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
0: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
1: Mati, Pak.
0: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
1: Oh iya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus pes!
2: Apa dia tewas?
3: Iya.
2: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat!
0: Tangan putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat. Harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Ama sama Ina bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Bener-bener terkejut, Pak.
4: Putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian, cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
0: Oh, iya.
1: Terus nih, Pak.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya, Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget, kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya, kenapa, Pak?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
0: Papa ke kamar mandi dulu ya.
1: Pak, Papa.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

96.7 MHz, sahabat budaya Prompat, di mana saja dong berada. Terima kasih dong masih bersama kami di Prompat RRI Manokwari. Dengan serangkaian lagu-lagu akan kami hadirkan untuk terus menemani dong punya suasana malam di kota Manokwari.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Okay, 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Wanakwari masih terus menemani teman-teman dong semua. Buat yang ada di Bintuni, my handsome. Buat Apin, Bibiria, buat Opa Oma, semua yang ada di Bintuni, selamat malam buat Farah, buat Gadis, buat Alena, buat Jo, buat Nei, buat Hein, pokoknya semua yang ada di seputaran Bintuni sana ya. Selamat malam dari memberikan melapan untuk semuanya yang ada di sana. Juga sahabat dengan sahabat budaya yang mungkin tidak sempat lihat sahabat di malam hari ini, selamat malam saja untuk kamu semua. Sementara jam di studio sudah menunjukkan pukul 20:37 waktu Indonesia Timur. Kita sudah ada di tanggal 21 Juni 2026. Suasana Pisparawai di Kota Manokwari sungguh amat semarak ya teman-teman. Besok sudah mulai start lomba paduan suara. Baik yang ada di Convention Hall Polda Papua, juga yang ada di Gedung PKK, juga yang ada di Auditorium Unipa dan di Aula Unipa. Empat venue lomba sudah disiapkan secara baik untuk umat-umat Kristen ya, duta-duta Kristus yang sudah ada di Kota Manokwari dari 38 provinsi di Indonesia. Dan teman-teman yang pastinya sebagai warga Kota Manokwari, mari kita jaga kota ini agar tetap menjadi kota yang baik, kota yang ramah, kota yang memberikan kenyamanan ya, menjaga kebersihan Kota Manokwari sehingga duta-duta Kristus atau tamu-tamu dari luar Papua yang hadir di Kota Manokwari boleh merasakan kenyamanan, boleh menikmati suasana alam tanah Papua khususnya Kota Manokwari yang luar biasa, dan juga mereka tetap merasa betul-betul menikmati suasana Parawi di Kota Manokwari dengan penyambutan-penyambutan yang hangat. Mari kita menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Mematuhi aturan lalu lintas yang ada di sepanjang jalan Kota Manokwari, di jalan-jalan utama tepatnya ya, dan juga saling menghormati antar sesama pengguna jalan, itu penting sekali. Berikan juga kesempatan untuk pejalan kaki teman-teman sahabat budaya yang saat ini sedang mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, kita harapkan semua dapat saling menghormati sebagai sesama pengguna jalan. Dimanapun sahabat budaya berada dan mendengarkan Pro 4 RR Manokwari, Luta ucapkan selamat malam saja untuk kamu semua. Have a nice day sampai malam hari ini ya. Memang terkadang segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Biasanya apa yang sudah kita planning kan biasa dia lari. Tapi Lita harap tidak mengurangi semangat teman-teman dong semua untuk tetap fight ya dalam beraktivitas ataupun berusaha untuk mengejar sesuatu yang menjadi bagian penting buat sahabat budaya. Dan lakukan semua itu dengan kepercayaan bahwa segala sesuatu itu pasti akan indah pada waktunya ya, dan tidak ada permasalahan yang bisa tidak bisa diselesaikan. Semuanya pasti ada waktu untuk diselesaikan. Tinggal bagaimana kita tetap stay positif dan juga terus memberikan ingatan pada diri kita sendiri bahwa kita ini berharga ya. Kita berharga dalam segala hal, dan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup sampai malam hari ini sahabat budaya, itu artinya bahwa ada hal-hal baik, ada kesuksesan, ada kemenangan, ada kebahagiaan yang akan disiapkan oleh Sang Pencipta untuk sahabat budaya di waktu yang tidak bisa sahabat budaya ketahui, atau juga di waktu yang mungkin sahabat budaya rasa itu sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin saja. Dimanapun sahabat budaya berada, Lita masih akan terus menemani dorang semua di malam hari ini dengan serangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah disiapkan dari Pro 4 untuk menemani dong punya suasana malam di mana saja dong berada.
Masih bersama Perempat Suara Budaya Manokwari untuk sahabat budaya di seputaran Kota Manokwari, di Bintuni, di Biak, di Jayapura, di Rote, di Kupang, di Ambon, ya, di mana saja dong berada. Untuk semua duta Kristus yang sudah ada di Kota Manokwari juga, salam hangat, ya, salam basaudara, kita semua keluarga, kita semua saudara, dan salam budaya dari Perempat RR Manokwari kita ucapkan untuk semua duta-duta Kristus yang sudah hadir di Kota Injil Manokwari. Kita dengarkan lagu-lagu berikut, semoga terhibur selalu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur. Salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan Song. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tian tengah, yang dikatakan tian nomor satu itu harus tiannya masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tian tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tian tengah itu disebut moroj. Mau juga nanti sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan, terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu mereka bawa, biasanya kan dilakukan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50 ke 25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup di atas.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging ke babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil kan. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan.
3: Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begini dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu. Rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
3: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 sub-suku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Trombi alat musik bambu dari Papua. Sesuai dengan arti di balik namanya, cara memainkan alat musik ini adalah dengan cara dipetik sehingga menghasilkan suara yang indah. Alat musik ini digunakan bersamaan dengan fu'u hingga pifa sebagai hiburan. Pengiring upacara adat maupun

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfa.
3: Togi kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua mah.
7: Saya orang Batak.
8: Saumpai undamai pai.

0: Ela pirobiaki
1: sa amarai dari Ansus.
2: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
3: Bersama Perompak, ko bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin ko bangga jadi anak Indonesia.
4: Ayo dengarkan program kita Indonesia hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
5: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Kovetoka oleba epe waningapka asda pomed.
0: Artinya, perbedaan itu suatu keindahan. Keindahan ini patut kita syukuri.

selebihnya di mana saja orang berada. Kita akhiri puji-pujian rohani Kristen untuk Anda di malam hari ini, dan kita harapkan dapat menjadi lantunan lagu yang memberkati sahabat budaya di malam hari ini. Akhirnya pendengar dari Jalan Mereka 68 Manokwari, Papua Barat, kita pamit undur diri dari dong punya ruang dengar.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dengan diiringi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Kita berpisah dengan harapan saya kembali pada siaran esok pagi di pukul 4:57 menit waktu Indonesia Timur lewat pancar FM frekuensi 96.7 MHz. Segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya penyiar Anda Yulita Kray, Bung Hendri Suhendra selaku operator, dan juga rekan-rekan di pemancar Remi dan pemancar Marimi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan juga semangat untuk sahabat budaya yang masih harus melaksanakan tugas kerja sampai dengan tuntasnya nanti. Akhirnya sahabat budaya dari Jalan Merdeka 68 Manokwari Papua Barat, terima salam nasional kita sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Manokwari.

Selamat berada, selamat pagi mendengar di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kembali menyiarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Disiarkan langsung dari jam mereka 68 Manokwari. Selamat mengikuti acara siaran nanti malam saat mencerah kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kami berharap saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengalami kekuatan dan kesehatan. Saya pun menyapa bagi kita yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin sedang ada di dalam pergumulan, yang mengalami tekanan yang begitu berat, bahkan mungkin mereka yang saat ini sedang ada di dalam segala keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya berdoa Tuhan tolong dan memberikan kekuatan, kemampuan agar saudara mampu berdiri untuk berharap kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita selalu ada di dalam situasi yang benar-benar sangat menekan kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa pungkiri sebab masalah

yang bukan berasal daripada Tuhan, maka mungkin saudara akan mendapatkan jawaban, tetapi jawaban itu akan ada lagi timbul masalah baru. Oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia di saat ini, saya mau katakan satu hal bahwa hari-hari ini negara sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Salah satu masalah yang besar yang tengah melanda pada saat-saat ini adalah negara sedang mengalami darurat perjudian online. Nah, keputusan Presiden nomor 21 yang berisikan tentang satuan tugas pemberantasan perjudian online secara daring sedang terbentuk, maka kita semua akan melihat bahwa apa yang sedang negara pikirkan, apa yang sedang dipikirkan oleh setiap para pemangku kepentingan, itu pun juga menjadi bagian pergumulan kita masyarakat. Mari kita mau melihat bahwa segala masalah, baik itu terkait ekonomi, baik itu terkait dengan berbagai macam kebutuhan hidup kita hari lepas hari, kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan apa saja, tentu itu mempunyai bagian-bagian tersendiri dan kita akan melihat dari pandangan iman pada saat ini. Marilah kita sama-sama melihat semua hal ini dengan cara pandang Tuhan. Amsal 20 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Kita mau belajar melihat bahwa jangankan perjudian online, ada banyak perilaku-perilaku sosial yang sering kali kita hadapi dalam hidup ini di Manokwari contohnya. Mungkin kita merasa bahwa ini cuma dengan uang 1.000 saya beli togel, saya dapat sio ini, atau saya beli sio, atau saya beli angka. Inilah hasil yang kita dapat, itu sepertinya tidak membawa berkat dalam hidup kita. Amsal katakan bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Apa makna daripada hal ini? Kita akan menikmati segala sesuatu yang sifatnya instan, itu baik bagi kita. Tapi kita tidak tahu bahwa dia akan menjadi sebuah keadaan yang tidak enak pada akhirnya. Bahkan bukan saja pada diri kita, nanti akan secara turun-temurun. Ini perkara-perkara yang sama sekali tidak mendatangkan berkat bagi hidup kita. Pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat perenungan pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi serius untuk kita dapat mengerti. Hal yang pertama adalah, mari kita datang benar-benar di hadapan Tuhan. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Pertaruhkan seluruh hati, hidup, dan pikiranmu sepenuhnya untuk kuasa Tuhan mengubahnya. Kita tidak bisa mengharapkan sebuah keadaan itu berubah sebelum diri kita sendiri harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan seperti apa? Perubahan di dalam cara berpikir, perubahan di dalam cara berkata-kata, perubahan di dalam sebuah tindakan. Kita tidak mungkin berdoa meminta sebuah kebaikan daripada Tuhan, namun ada ketidakbaikan yang selalu menjadi kebanggaan dalam diri kita. Kebanggaan-kebanggaan dalam diri kita, misalnya kita merasa ini adalah sesuatu hal yang simpel saja. Ini kan kita tidak menyalahi. Toh berkat dari ini kita bisa antar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak bisa. Saudara, sesuatu yang keluar dari keringat kita, yang benar-benar menjadi pekerjaan yang betul-betul memuliakan Tuhan,
Itulah yang menjadi berkat yang sesungguhnya.

perkara, perkara-perkara yang sifatnya instan, perkara-perkara yang sifatnya mengandalkan kekuatan manusia, itu semua bagian firman Tuhan yang lain. Yesaya, Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu, di pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini, saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa kita tidak bisa hidup untuk mengandalkan segala kemauan, keinginan, kekuatan kita sendiri, sebab itu terbatas adanya. Mari kita benahi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita membenahi? Kalau selama ini mungkin saudara yang terikat terlalu jauh, membiasakan hidup walaupun sudah punya gaji, tetapi masih terikat dengan perkara-perkara ini, mari kita mau katakan, saya mau katakan bahwa stop, engkau bapa segala pendusta yang menipu saya dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan keuangan, kelebihan-kelebihan uang, kelebihan-kelebihan duit yang bergelimang untuk menggoda saya tergiur selalu. Mengatakan untuk diri sendiri, saya mau katakan, sebut nama Anda, sebut bahwa saya berhenti dari perkara ini di dalam nama Yesus. Waktu saudara katakan buat diri saudara, bahwa saudara berhenti dari perkara itu, dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu saudara harus yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dan mengambil alih pikiranmu, mengambil alih sikap dan perilakumu, mengambil alih segala keinginan, kecenderungan hatimu yang ingin melakukan hal yang tidak berguna ini akan Tuhan selesaikan ketika kekuatan hati saudara percaya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara melihat bahwa saudara punya sebuah keputusan dari bibir mulut saudara, punya keputusan dari tindakan saudara, punya keputusan dari pikiran saudara, maka saat itu Roh Kudus dengan kuasanya akan mengambil alih penuh di kehidupan saudara, dan saudara akan tenang di dalam Tuhan. Waktu saudara akan tenang dalam Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan bergerak melakukan segala hal dengan berbagai macam cara Tuhan untuk membawa saudara mendapatkan berkat yang baik di hadapan Tuhan, memberkati saudara dengan hal yang luar biasa dari Tuhan untuk saudara. Ini perkara keputusan pribadi saudara dengan Tuhan, bukan keputusan hal-hal atau keadaan atau orang-orang di sekeliling saudara, bukan. Tetapi ini merupakan keputusan pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih dan berbahagia dimanapun saudara berada, saya mau katakan bahwa yang berikut, ketika saudara sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, saudara tidak boleh sedikit pun membanding-bandingkan sesuatu yang saudara menikmati dari Tuhan dengan perkara-perkara di luar Tuhan. Kenapa? Waktu saudara membandingkan, disitulah saudara meragukan kuasa Tuhan. Disitulah letak saudara tidak bisa mendapatkan hal-hal yang lebih lagi dari Tuhan. Karena Tuhan berkuasa mengubah segala hal yang di luar dari akal saudara, yang di luar dari kemampuan saudara, yang di luar daripada apapun. Saudara, Tuhan hanya meminta saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengagungkan Tuhan dengan hidup saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengatakan, membukakan, meletakkan segala hal yang terbaik dalam diri saudara, dan saudara akan melihat perkara yang ajaib yang satu kepada perkara ajaib yang lain. Apalagi ketika kita hidup di atas tanah peradaban ini, kita punya banyak hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara tinggalkan semua yang tidak berguna, sebab roti yang akan
hasilnya menjadi hasil tipuan itu akan menjadi kerikil, akan menjadi kutuk, akan menjadi hal yang tidak berguna, baik untuk diri kita, baik untuk keturunan kita, baik berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Milik yang kita peroleh dengan cepat, itu tidak akan membawa berkat. Alkitab mengatakan seperti itu. Kembali kepada saudara, apakah saudara beriman kepada Tuhan atau tidak? Ketika saudara beriman kepada Tuhan, lakukanlah langkah-langkah yang menjadi keputusan yang benar. Di waktu yang tepat, Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian penyampaian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: 96,7 MHz, suara budaya Manokwari.

Sebenarnya kesimpul ya sebenarnya di pagi hari ini lagi tanggal ya yayasan ini rumah anak Pancasila menyelenggarakan festival anak Pancasila sebagai ruang penguat karakter generasi muda. Pada hari Minggu 21 Juni 2006 kegiatan tersebut menjadi sebuah upaya nyata untuk terus membumikan nilai Pancasila kepada anak Indonesia. Berbagai kegiatan ini seni budaya ya, seperti tari dan juga teater dihadirkan mendorong semangat gotong royong. Masyarakat juga diajak memahami keagamaan serta mengembangkan kreativitasnya dan juga karakter Pancasila sejak usia dini. Berbagai program internasasi nilai Pancasila ini dijalankan sesuai dengan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Upaya tersebut ini diharapkan mampu memupuk semangat gotong royong dalam kehidupan bersemangat bagi anak Indonesia. Ya, seperti itu kesimpulan ya, di pagi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: suara budaya Manokwari.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah
3: punya. Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.

0: Kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Informasi tersebut akan mengisi warta berita pagi ini Senin tanggal 22 Juni 2026 dan dirangkai dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya Prima Nita Sari. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacha menyatakan pelaksanaan pesta paduan suara gereja Jawi Pesparawi nasional pada tahun 2026 di Manokwari menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tetap bersatu dalam keberagaman serta menjunjung tinggi nilai persaudaraan antar umat beragama dan juga masyarakat dari berbagai daerah. Hal ini juga dikatakan pada Sabtu tanggal 20 Juni 2006 beberapa jam sebelum pembukaan Pesparawi nasional oleh Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming kepada RRI Gubernur mengatakan bahwa kehadiran ribuan peserta dan juga pendamping dari seluruh Indonesia tidak hanya mempererat hubungan persaudaraan tetapi juga menjadi sarana promosi bagi Papua Barat sebagai daerah yang aman, ramah dan juga religius. Ia menjelaskan juga penggaraan ini Pesparawi yang melangsung selama hampir 2 pekan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Kontingen ini juga 38 provinsi yang berjumlah sekitar 6.000 orang ditambah para pendukung dan juga penggembira diperkirakan mencapai lebih dari 8.000 orang yang datang ke Manokwari. Kehadiran ribuan tamu tersebut memberikan manfaat langsung bagi sektor perhotelan, penginapan, rumah makan, restoran hingga pelaku usaha mikro kecil dan juga menegak UMKM. Sejumlah pedagang terlihat memanfaatkan momentum Pesparawi dengan membuka lapak di sekitar lokasi kegiatan maupun di kawasan ruang terbuka publik yang menjadi pusat penyelenggaraan acara. Selain itu juga sektor pariwisata ini juga turut merasakan dampak positif melalui peningkatannya kunjungan ke berbagai destinasi wisata di Manokwari dan sekitarnya menunjukkan Domingus perputaran ekonomi yang tercipta selama pelaksanaan Pesparawi menjadi berkah bagi masyarakat dan juga pelaku usaha lokal. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Ekonominya positif memang karena ya ini Pesparawi ini akan berlangsung selama 12-an hari. Nah, dengan demikian ya semua kontingen kan datang dari 38 provinsi. Yaitu datang 38 provinsi sekitar 6.000-an orang. Tetapi juga belum lagi yang pendukungnya atau penggembiranya ataupun sportnya itu pasti lebih dari kita perkirakan sekitar 8.000 orang yang datang dari luar Manokwari dan mereka bisa ada di sini. Dengan demikian dampaknya positif bagus sekali karena ya mereka yang punya hotel, punya penginapan ya ini juga mendapatkan apa berkat. Kemudian juga ya ibu-ibu UMKM lihat ya, tadi kita masuk ke tempat acara kan banyak sekali yang jualan-jualan di pinggir-pinggir jalan bahkan di sekitar ini ruang terbuka publik ini atau tempat acara ini. Kemudian juga ya di tempat-tempat wisata, rumah makan, restoran, semua dapat dampak positif dari ekonomi dengan dampak adanya Pesparawi ini.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap momentum Pesparawi nasional tidak hanya sukses dan juga sisi pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga meninggalkan manfaat sosial dan juga ekonomi yang berlanjutan bagi masyarakat Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat kehidupan iman, persaudaraan dan juga serta semangat kebangsaan dan keberagaman Indonesia. Ketua Umum Panitia Pesparawi Nasional, Ali Baham, mengatakan Pesparawi ini memiliki tujuan strategis dalam membangun kehidupan keagamaan dan juga mempererat hubungan antar utama istri Kristen dari seluruh Indonesia. Menurutnya juga Pesparawi ini merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran peragaman serta memperkuat kehidupan iman dan juga takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Peswarawi sebagai sarana kesaksian dan salah satu wujud partisipasi umat Kristen dalam pembangunan nasional khususnya di bidang mental spiritual dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peswarawi sebagai sarana pertemuan umat Kristen dari seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Tujuan Peswarawi ini yaitu memupuk tali persaudaraan, rasa kebersamaan dan ungkapan kesetiaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Ali Baham juga Temogram Merek menambahkan kegiatan ini memiliki tujuan untuk membangun kreativitas seni budaya yang hidup dan dalam tata ibadah umat Kristiani. Sekaligus juga menjadi dan juga melestarikan budaya bangsa sebagai bagian dari identitas nasional. Pada Peswarawi Nasional, panitia mengusung tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu yang diambil dari Mazmur 34. Doa sementara ini, subtema ini yang diangkat adalah puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tema dan juga subtema ini tersebut mengandung makna bahwa pujian kepada Tuhan tidak hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun perdamaian, mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, serta memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Laporan bersama Putra Arianto.
0: Tema dan subtema ini mengandung makna bahwa pujian kepada Tuhan bukan hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembangun perdamaian, persaudaraan, persatuan, serta memperkokoh kebangsaan dalam keberagaman Indonesia.
1: Melalui pelaksanaan Peswarawi Nasional di Manokwari, Papua Barat, diharapkan semangat persaudaraan, toleransi, dan juga kebersamaan antar daerah semakin kuat, sekaligus juga menjadi momentum memperkenalkan Papua Barat sebagai tanah yang damai, ramah, dan juga terbuka bagi seluruh anak bangsa. Dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kakao di Kabupaten Manokwari Selatan semakin menguat menyusul kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke daerah tersebut beberapa waktu lalu. Kunjungan ini dinilai membuka peluang besar bagi peningkatan sektor perkebunan, perikanan, dan juga ketahanan pangan yang menjadi andalan masyarakat setempat. Komisaris ini utama, Ebrus Sud Ducokrat, dan juga Markus Waran mengatakan perhatian yang diberikan Wakil Presiden menunjukkan bahwa potensi kakao ini Manokwari Selatan mendapatkan tempat penting dalam agenda pembangunan nasional. Menurutnya juga pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan dukungan untuk pengembangan dan juga mempermajakan kebun kakao yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Markus juga menjelaskan dalam pertemuan bersama Wakil Presiden, pemerintah daerah juga pelaku usaha perkebunan juga menyampaikan beberapa kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas kakao. Selain ini bantuan alat ini juga mesin pertanian pemerintah pusat untuk komitmen mendukung perluasan dan juga rehabilitasi kebun kakao yang ditargetkan mencapai sekitar 1.000 hektare. Ia menambahkan juga Wakil Presiden memberikan respon positif terhadap keberhasilan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam memanfaatkan dana otonomi khusus guna mendukung sektor perkebunan rakyat langka tersebut dinilai sebagai bentuk kepihakan pemerintah daerah terhadap penguatan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan. Laporan bersama Ria.
2: Program dalam rangka ekspansi penanaman dan peremajaan kembali coklat sebanyak 1.000 hektar di Manokwari Selatan.
3: Siap.
2: Dan coklat ini bandara tetap dibangun dan pinggir-pinggirnya nanti tetap penghijauan perkebunan coklat akan dikembangkan. Seperti itu. Jadi coklat tidak dihilangkan. Diharapkan dengan adanya ekspansi bayar bantuan pemerintah pusat melalui kementerian ini, ya dapat juga sehingga karyawan yang tadinya

0: 1000 lebih bisa kita 500 lebih sampai 1000 lebih kita bisa menerima lagi dengan adanya anggaran yang diberikan untuk pembangunan peremajaan perkebunan selanjutnya seperti itu.
1: Selain kakao, sejumlah sektor lain seperti perikanan dan pertanian pangan juga mendapat perhatian dan juga kunjungan tersebut. Bahkan rombongan dari Manokwari Selatan dijadwalkan melakukan pertemuan lanjutan dengan Wakil Presiden dan Menteri Pertanian di Jakarta untuk membahas tindak lanjut berbagai program yang telah diusulkan. Markus Waran juga terhadap dukungan yang diberikan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dengan perluasan dan juga pemajuan kebun kakao. Sektor perkebunan diharapkan kembali menjadi motor gerak ekonomi daerah sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Demikian warta berita pagi ini, saya Primanita Sari.
2: Demikian warta berita bahasa daerah program 4 produksi RRI Manokwari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ya sebenarnya ada informasi ya pasal budaya di siang pagi hari ini ya. Ada seni kita ini telah menjadi kekuatan transformatif ya, dan juga dalam dunia seni mendobrak ini bataskan ya tradisional yang membuka pintu bagi kreativitas dan juga atas batas. Lebih dari sekedar seni ya yang dibuat menggunakan teknologi, seni ini digital adalah media ekspresi yang unik dan juga terus berkembang. Mencerminkan juga perubahan budaya ya dan juga kemajuan teknologi yang pesat. Dari isolasi ini digital yang dimukai hingga instansi ini interaktif yang di Efesif, seni digital menawarkan beragam kemungkinan bagi para seniman untuk mengeksperimen, berinovasi dan juga berkomunikasi dengan audis global. Ini apa itu seni digital ya? Seni digital ini sederhananya karya seni ini yang dibuat atau disajikan menggunakan teknologi digital. Ini mencakup berbagai bentuk ekspresi dan juga termasuk ilustrasi digital. Ada juga lukisan digital ya, ada juga animasi video atau juga instalasi dan juga interaktif yang bangkang seni generasi ini yang dihasilkan oleh algoritma komputer. Perbedaan yang utama ya antara seni ini digital dan juga seni tradisional terletak pada media yang digunakan. Untuk digunakan ini ada alih-alih menggunakan cat ya, kanvasnya juga pahat. Seniman digital menggunakan perangkat lunak dan juga komputer dan juga perangkat digital yang lainnya untuk menciptakan karya seni mereka. Hal ini juga membuka kemungkinan baru ya dalam hal manipulasi gambar, efek visual dan juga kemampuan untuk eksperimen dan juga berbagai gaya dan juga teknik. Yang berikut ada teknik-teknik dalam seni digital. Ada banyak teknik ya yang digunakan dalam seni digital ini masih

Draft ini digital yang memungkinkan seniman ini untuk memanipulasi ya, dan juga mengeditkan foto dengan cara yang tidak mungkin lakukan dengan fotografi tradisional. Yang terakhir ya, ada perangkat untuk umum ya yang digunakan. Perangkat lunak ini memegang peranan krusial ini dalam menciptakan karya seni digital. Okay.

Ya sebenarnya masih ya bosku daya di pagi hari ini ya. Ada untuk pendahuluan ya, pendahuluan ini teknologi dalam dalam seni ya, dan juga kreativitas ini atau transformasi ini di kita dalam ekspresi kreatif. Sendiri dalam kreatif ini telah mengalami ya revolusi ini besar dengan hadirnya teknologi dari lukisan digital hingga seni generatif berbasis kecerdasan buatan AI. Teknologi ini telah menjadi ya menjadi alat penting bagi seniman modern. Era digital ini tidak hanya memperkaya metode ekspresi, tetapi juga membuka peluang baru bagi inovasi artistik. Dalam artikel ini kita akan membahas ya bagaimana teknologi ini telah mengubah dunia seni dan juga aktivitas serta dampak yang ditimbulkan terhadap industri seni global. Ini ada peran teknologi ya dalam evolusi seni ini. Sejak dulu ya, seni ini selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ketika manusia ini pertama kali menggunakan batu dan juga kayu untuk menciptakan seni prasejarah, hingga penggunaan cat minyak dan juga teknik perspektif ya di era Renaissance. Ini juga seni ini terus berkembang ya. Kita untuk hadirnya teknologi digital ini, seniman memiliki lebih banyak alat untuk mengekspresikan diri. Yang berikut ya, sebab daya ada teknologi digital dan juga seni visual ini. Teknologi digital telah mengubah ya dari seniman menciptakan karya visual. Sebelumnya juga seniman harus menggunakan kanvas dan juga cat fisik untuk melukis, tetapi juga kini merasa dapat menggunakan perangkat ya lunak grafis dan juga untuk menghasilkan karya yang sama tanpa batasan bahan dan juga ruang. Yang terakhir ya, sebab daya ada seni berbasis AI ya. Kreativitas ini yang didukung mesin ya. Kecerdasan ini buatan kini kemungkinan mesin ini untuk menciptakan seni tanpa intervensi ya manusia, seperti GANs ya, atau juga dapat menghasilkan gambar yang tampak seperti dibuat oleh seniman personal. Ya, seperti informasi ya, bersama daya di pagi hari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari Adam.